0: semi yoduju nipe akwan semi doka kwan nyugo seolare
1: idini ariek abiru kuma punya meana punya naga kuta joki manada nga joka danga nega idini aming ami agi kena pe aduma birgira na puri manada nga joka danga nega ajoko neka dok yemi weng oido Jangan jokai miroko manera ma kuri nere wilu kiem. Iji ni ariek. Abiru koma punya me ana punya nara wuda joki manera nga joka danga nera. Iji ni aming. Aming agi kena peduma birgira ana kuri manera nga joka danga nera. Ajoko neka kom kiemi weng. Oido. Jangan jokai miroko manera ma kuri nere wilu kiem bayi. Inai kau pun mera jono, kamu jangan minta mana ini beri kau jamiri bo. Inai kau pun mera jono, kamu jangan minta tuan lenu kau rajokan negi kau kawama.
0: Berat.
1: Kali kau pun mera jono, kamu jangan minta kau entuh dalam ini.

lagu bini cinta betul mu jauh pon pon kili jai cukup la beli nyeru. Punya kau bini beri kuring mu cingu cunga. Lagu bini mara pun jauh pun datang tegak mana rakan ni burele golong. Gurubak, lagu bini cinta betul mu jauh pon pon kili jai cukup la beli nyeru. Punya kau bini beri kuring mu cingu cunga. Lagu bini mara pun jauh pun datang tegak mana rakan ni burele golong.

0: Atar wang.
1: Oke iya lah.
0: Atar wang.
1: Oke iya lah. Kara ripura nyoma nyoma jono oke iya lah. Bewinya coba coba marmio tercakup iya lu yang. Keng dong dai woni an bedo anual. Iya atar wang. Jali bande keturikan. Darwe adok turwa wogero ada turwa. Awe ko keng kare mene mene imta menyual.
2: Si wala pawon.
1: Atarwa mia kongkam. Kunci ana mari ana bera taru limda yai barakan ana mari tina bimi karatam kami tamai de beru ke riego ana ngenera nyual kan riko mia tama mia kara me kuaru di unu yela pinyual cue bau keng uneri yo nyual keng pe keng obi nyonya beno nama.